yamara na siara melo bisibu tonkro tonro mwek radio fraternité fm soda king gobanu batia kanen kwakin wakurwa no kaita yesu mi bese ka uburu agusno siara atama asubai sakova irundi yanda bilgurai Yale tenta na wale demi mwene Menda sakusu no siara Bimigia ya mkule ya turini Menda sukana kusu no saku Miaka nami alhamdulillah Yang mana meru bisibu Biba gula tau raba kwa kuro gusunwa kana rumah bebe mati Gusun de ikutabili kwe ni mundo dando Alazi mechi ya sabu Inna hari Ikwe maladano Kasi suruno Zika

0: mede kano wan mede me mainde mede kano don mede
1: atongo wa igbedonu mehan adagbekre maton edo alo